0: Buka Cerita. Biar bersama dengan Dr. Azwin. Orang kata anak-anak muda zaman sekarang ni, kalau apa je macam kerap dapat anxiety, depression, semua ni. So apa pendapat doktor? Betul ke tidak?
1: Okay, boleh jadi betul, boleh jadi tidak sebenarnya. Jadinya dekat sini saya cuba nak explain lah tentang apa yang berlaku dalam situasi kita zaman sekarang ni. Basically, anak muda dalam konteks saya kata, dalam konteks Gen Z lah. Gen Z kan.
0: Alamak,
1: anak muda ni dalam kalangan Gen Z ni, mereka ni lebih banyak explore tentang kesihatan mental. Lebih banyak buat research. Lebih banyak tengok dekat TikTok ke, mana-mana social media. Mereka pastinya akan jumpa tentang isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi bila mereka dapat that information, that kesedaran tu, mereka sometimes benda tu bagus sebab kita dapat gain knowledge dan kesedaran. Tapi yang jadi masalahnya apabila kita menggunakan benda-benda tu semua untuk diagnose diri kita sendiri. Bila kata ada kerisauan sikit kan, bila jumpa orang jadi gelabah, terus kata diri ada anxiety.
0: Sebenarnya PTSD lah.
1: Betul, PTSD. Ada je patient yang datang jumpa saya dekat klinik kan, dia kata, "Doktor, saya nak check, saya ada PTSD lah saya rasa. Kawan-kawan semua cakap saya ada PTSD." Tapi bila saya check dia, rupa-rupanya ada anxiety yang ringan sahaja, anxiety dia tu. Tapi sebenarnya apa yang dia buat tu bagus lah sebab bila kita nak tahu apa yang jadi kat diri kita, kita kenalah berjumpa dengan profesional kesihatan mental rather than kita diagnose diri kita dengan certain diagnosis.
0: Macam yang tu. Kita dah ambil tahu dekat social media.
1: Betul. Ada je yang saya jumpa duduk, lepas tu kaki dia goyang-goyang. Goyang-goyang macam ni kan. Lepas tu terus dia kata diri dia ada ADHD. Sebab dia nampak ada orang explain kalau kaki goyang-goyang ada ADHD. Sampai macam tu sekali kan.
0: Saksikan video

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empaya mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
6: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
7: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: Buka cerita, orang kata Gen Z ni dia ada satu perangai yang dia nak cepat naik. Tapi millennial ni dia ada perangai yang dia suka belajar daripada bawah.
1: Kalau kita tengok the new generation, you guys nak senang tapi nak cara cepat. Millennial kau sabar je lah, trust the process kan. Kenapa kau nak kena buat cepat? Tapi in reality, human, kita manusia, kalau boleh mesti nak cepat dan
0: mesti nak senang.
1: Mesti nak senang.
0: Betul kan?
1: Mana ada orang kata tak apa aku nak susah. Jarang lah kan, jarang. Satu dalam seribu lah macam tu kan. Jadi dekat sini kalau kita tengok, kenapa boleh nampak lagi diorang ni yang ada tergesa-gesa, sifat tergesa-gesa tu adalah sebabkan saya nampak macam sekarang ni kalau daripada segi lifestyle, most of the people boleh nampak lifestyle orang lain within the social media platform itself. Jadi contohlah dia belum grad lagi. Dia tengok Boh Nizam, Boh Nizam graduan degree computer science, berjaya. Dia tak nampak yang
0: kita
1: yang beringos tadi tu. Yang stay up 24 jam pun tak tengok. Dia tengok ni.
0: Tak result je.
1: Then sebab ada satu follower lah. Bakal kata setengah follower yang follow saya punya Instagram kan. Dia kat post, saya nak masuk belajar ni. Saya rasa saya nak ambil computer science lah sebab nak ikut Boh Nizam. Jangan ikut saya.
0: Jangan ikut.
1: Susah oh computer science. Kalau kata tak boleh bawa, kau kata kau boleh kata satu sem pun kau dah rasa nak drop out dah. Tapi jangan ikut saya. Saya nasihatkan, okay, whatever yang kau tengok dekat dalam internet, like not Boh Nizam itself lah. Ramai lagi yang power kat luar sana kan. Tak kisahlah siapa idola kau. Kau letakkan benda tu as satu motivation saja. Jangan tak sup. Kalau tak sup, kau tengok macam dia ni dah berjaya padahal dia tak ceritalah. Siapa nak cerita
0: pasal apa yang dia buat di belakang tabir dia.
1: Siapa nak suruh cerita, siapa nak cerita benda susah, siapa nak cerita benda senang kan. Kau tak FAP kan. Itu dia punya algoritma macam tu. Jadi bila kau tengok orang ni berjaya, setkan dekat diri sendiri, aku nak jadi the better version of the previous me. That's all. Itu yang milenial ni banyak macam tu.
0: Milenial
1: ni macam okay, sebelum ni aku scan-scan. Jadi every year aku cubalah naik pangkat, naik gaji ataupun aku buat bisnes sendiri. Macam
0: itulah. Itu milenial kan.
1: Jadi pokok pangkalnya adalah pendedahan information dalam media sosial lah menyebabkan perbezaan tu.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: 3, don't stop this track. Aku lari tak ada siapa boleh block. Dari bawah sekarang sudah tip top. Sebut nama kumbang perempuan nak chop.
1: Okay, jump.
0: Masih open mic walau sarung baju kurung. Baris kasih berapa speed sampai naga jadi burung. Walau bunga Melayu aku selalu mekar. Dompet nipis selalu asal mereka nak tebal.
2: Wow, aku lak talilik, aha. Aku lak talilik, aha. Aku lak talilik. Kalau aku nakal, marilah cubit.
3: Aku say, aku bomb, aku bomb. Aku lak talilik, tam plom, tam tam tam.

0: kulit. Pop culture di sini guys. DJ jemput dengar. Bila kau dah start collect and then kau macam mana kau boleh rasa macam okay, aku nak pendengarkan lagu ini kepada orang-orang di luar sana, okay. Dan membentuk DJ jemput dengar. Okay, share sikit kau punya first show kau.
1: Menarik. Basically jemput dengar sebelum ni bukanlah seorang DJ pun. Dia orang yang mengumpul dan dia suka buat content dekat Instagram. Okay, hari ni lagu apa yang kita nak pasang, okay. Daripada satu album kaset tahun 80-an atau 90-an. Terus PKP jadi, dia beli banyak kaset, okay. Aku beli banyak sangat kaset, okay. Jadi beli duit habislah PKP kan, okay. So apa satu solution yang mungkin kita boleh selesaikan daripada menghabis duit? Mungkin boleh tambah duit, kita jual kaset. Koleksi-koleksi yang ada kita jual, kita buat live. Kita mungkin ada album yang orang cari, kita tunjuk okay, this is the album, ada lagu ni. So diorang lebih berminat, basically anak generasi muda akan berminat lah untuk beli this album yang ada lagu-lagu yang macam disco, and ada lagu funky, ada lagu yang apa, lebih kreatif pada zaman dahulu kan. And then lepas dah menjual, fasa menjual tu, waktu tu aku di Johor.
0: Okay.
1: Waktu tu PKP kita tak boleh. Rentas negeri lah basically kan. Jadi kawan-kawan di sekeliling, basically circle waktu tu adalah seorang yang mengumpul piring hitam,
0: okay.
1: Yang jadi DJ piring hitam, jadi kita ada resource kaset yang banyak, dan kita ada kaset player 2 biji. So why not kita buat sesuatu selain daripada menjual,
0: okay.
1: Kita buat konsep yang sama macam DJ, macam piring hitam buat, kita gunakan kaset deck untuk menjadi DJ. Jadi itulah dia, macam mana. Tapi dia satu benda yang random lah, macam kaset dah banyak ni kan, so why not kita try je lah kan, buat. Time tu tak tahu pun ada orang dah buat ke, belum buat ke. Tapi kita cuba je dekat Johor lah time tu.
2: Saksikan video penuh

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Softman bising gila, penuh cloud chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit, abuk pun tak ada. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia. Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
4: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.
1: Siapa?
2: Bener.

0: probably you ain't making the bag.
1: Duduk bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.
1: Duduk bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah suka dan Rakita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gig Bot Drop.
0: North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.
2: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.
3: Take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

0: Ialah frekuensi RAM Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.
1: Jiwa kacau trafik petang, tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
2: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang, Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
5: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
6: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan. Perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
5: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
6: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empayar mula terbina.
5: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
6: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
5: Saya Nafi.
6: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
5: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
6: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti. Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
4: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
5: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
6: Sobman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
7: Huh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

yang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerbu ni, geng. Info lanjut di media sosial kita. Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gigit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh, bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
3: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira Dara kita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padaf dan rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
5: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
2: Betul.

0: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.
1: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
2: Jom layan
1: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah suka darah kita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraikan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.
1: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
2: Jom layan
1: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
6: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
7: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
6: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
7: Kami Disagree
6: dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: Inilah frekuensi RAM Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti. Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rativity.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
2: Yep. All right. Francis Roman.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Cara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.

Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Rakita 107.9.
1: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
2: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
4: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
1: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you, Jiha? Tapi kan banyak-banyak experience you kan. Mm-hmm. Cerita apa pengalaman apa yang you rasa macam you tak boleh nak lupakan? I mean yang paling seram yang you rasa macam, oh, I tak nak dah hadapi benda ni.
1: Okay, there's one time I study untuk SPM. Cerita ni I ada cerita dekat podcast yang episode first. Sebab itu I rasa memang kalau macam biasa, I dah biasa macam nampak tapi diorang tak kacau.
0: Ya, yeah, lagi dia tak kacau, tak ada apa lah.
1: So just saya nampak biasa je lah. Tapi ada satu time tu waktu saya tengah study, mm-hmm. I biasa study pukul dalam 2-3 pagi macam tu, mm-hmm. So time saya tengah buat kerja, TV saya kat sini, mm-hmm. Okay, ada remote control kat sini,
0: okay.
1: Dekat sini tingkap.
0: Okay, TV remote control, okay.
1: Okay, so saya dekat meja lah, uh-uh. Meja makan. So saya tengah study saya sendiri, tiba-tiba volume tu naik tinggi gila. So macam, apa saya tengok?
0: Remote dekat you.
1: Saya macam, before that saya dengar bunyi ketuk dulu.
0: Okay.
1: Daripada luar dulu, ketuk-ketuk. Mata macam saya tak layan. Saya macam saya macam
0: saya faham perasaan tu.
1: Saya macam I study. Lepas tu dia tak. Mata macam diam, aku nak study. Okay, lepas tu dia diam. Then baru dia kuatkan volume. Saya macam okay, dia dah masuk. Saya macam
0: mata study ni.
1: Lepas tu dia perlahankan balik. Lepas tu dia naikkan balik. Lepas tu macam aku kata diam lah. Boom, blackout. Saya macam okay. Saya macam nak buat apa. Phone saya kat sebelah kiri.
0: Okay.
1: So kan bila gelap, mestilah kita nak akan buka phone.
0: Yes.
1: Untuk ada cahaya. So I tak buka flashlight, I tak buka apa, I just pusing nak buka phone je. Benda tu betul-betul kat sini. Tak. Yang sangat hodoh yang macam mata dia bulat, terjojol, and then the lidah sangat panjang. And like dia cangkung depan I. Yeah. I nak pergi muka dia sangat buruk. Saya macam I tak boleh nak tengok. Mata dia kan kat sini. I tak boleh buat macam I tengok bawah je.
0: Bawah macam tak nampak.
1: Yeah. Tapi confirm lah dia tahu I nampak dia kan. So, time saya stuck. Itu first time, first and last I kena teruk macam tu lah.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you,
1: Jiha?
0: Sekarang ni nak tanya sedikit lah Jiha about Ulik Mayang kan.
1: Okay, last yang teruk, yang memang teruk I total loss lah. Time tu I darjah 6.
0: Darjah
1: 6. Okay, akhir tahun. After UPSR, kita ada buat macam, bukan macam party, macam persembahan ramai-ramai lah.
0: Okay.
1: And persembahan tu malam. So, time tu, I memang masuk tarian zapin apa semua. So, time tu kita orang nak pilih lagu. Lagu apa yang best. So, time tu, I suggest dekat cikgu, why not kita try Ulik Mayang? Sebab I nak dah lama gila.
0: Sebenarnya you tak tahu lagi yang you triggered with Ulik Mayang.
1: I tahu tapi. Ada orang yang ubat I, dia cakap, jangan dengar lagu Ulik Mayang. Tapi I macam, why? Lepas tu dia kata, jangan.
0: Oh.
1: Saya macam, kenapa? Dan kebetulan tentu kan ramai orang. And then tengah hari. Saya macam, tak ada apa kot.
0: Takut siang ramai orang.
1: Saya ramai orang, tak ada apa kot. Try lah. So, dia try pasang lagu. Macam cikgu kata, okay lah, kita dengar dulu lagu Ulik Mayang ni macam mana. Sesuai tak untuk nak menari ke apa ke. Turn on lagu.
0: Yeah.
1: So, saya dengar macam, yang I ingat, I rasa macam, I layan je lagu tu.
0: Dengar.
1: So, the next second, I sedar-sedar, I dekat atas riba cikgu. Cikgu macam, Jia, you dah sedar dah? Macam, kenapa? So, time tu semua orang muka panik gila. I macam, what happened? I tahu lah something happened sebab I tak sedar tiba-tiba.
0: Yeah.
1: Last I tahu, I macam ni, diorang semua okay je jauh.
0: Layan lagu je lah.
1: Yeah. So, next time, I dah terbaring macam, what happened? Lepas tu, diorang macam, dah jangan pasang lagu tu lagi ni, kita buat lagu lain. Okay, sekarang, semua. So what happened was mula-mula okay.
0: Okay.
1: Lepas tu diorang macam, diorang nampak I bangun. So diorang macam, okay biarlah. Sebab I memang pengerusi untuk klub Zapin tu. So macam biasa I memang akan bangun, I akan try menari dulu macam mana. Tapi time tu diorang macam, I bangun. Lepas tu diorang kata, diorang cakap macam biasa dengan I.
0: Okay.
1: Okay, Jia dah. Jia nak tengok step ke, nak try buat step ke. Tapi I tak layan.
0: Diorang abnormal ke apa?
1: Okay. Macam,
0: ni yang before jadi?
1: Before jadi.
0: Okay.
1: Time I baru start bangun tu. So diorang macam, diorang cakap dengan I tapi I tak respon. I macam, I senyum je. So, diorang kata, I menari-menari. So, diorang keep on cakap. Lepas tu, ada satu part tu yang memang diorang nampak muka I dah bukan macam muka I. Dan I menari, diorang tahu cara I menari macam mana. Tapi, that dance, I tak pernah menari. Dan dia kata sangat lentik.
0: Ya, faham.
1: Lentik sangat.
0: Faham.
1: So, diorang nak tunjuk pun, diorang tak tahu macam mana. And time tu, the wind start macam kuat. And lepas tu, dong. So, diorang dah macam, stop. Diorang stopkan that lagu.
0: Oh.
1: Tak boleh. Sampai lah diorang terpaksa lari, panggil ustaz. Time tu, kita orang buat dalam pukul 2:30 macam tu.
0: I pula yang memang tiba. Sorry.
1: Okay. So, ustaz datang and dia yang tukang baca-baca apa semua. Once ustaz buka pintu tu, susah nak buka. Ustaz buka pintu tu, barulah semua benda macam like reda sikit.
0: Oh.
2: Saksikan video.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
4: Inilah frekuensi RAM Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Jiha Syam. How are you, Jiha? Okay, Jiha, about your career kan. Sekarang ni lepas orang dah kenal you as cerita-cerita yang seram semua ni kan. Is it good for you punya career as a branding ataupun you tak suka? Sebab terkadang ada orang kan, dia suka orang yang, you kenal I because of my talent lah. I punya bakat sepelakon. Oh, tak ada soalan ni, dia tahu dia jawab dah. Kenapa? So you rasa macam benda tu is not a good thing lah for you? Or still 50-50 lah? Ada yang good, ada yang tak? Macam tu.
1: Mula-mula I macam, I okay je. Okay. Waktu first video I tu dikeluarkan dekat Seman Seram. Something happened dekat I dalam masa seminggu macam tu.
0: Oh, after that?
1: Betul-betul. Bukan dari ke after dia dah publish, dah keluar dah.
0: Sama.
1: Nah, so I macam I sampai nangis peluk my mom. Ibu dia tak okay sangat ni. Dia sangat-sangat tak okay. Lepas tu my mom macam, okay, that is why I tak pergi dah mana-mana podcast seram ke apa. So I takut, macam aku tak okay kot. Lepas tu and then tapi dari segi nama I, okay, makin dikenali. Itu I tak bohong lah. Memang makin naik apa semua. Orang nak macam saya, cerita lagi cerita hantu apa semua tu. I okay. Orang kenal apa semua. Tapi tak okay bila macam ada yang sampai memang sengaja buka lagu Lik Mayang nak bagi I dengar.
0: Adakah? Podcast dah publish, ada yang sengaja datang kat you main Lik Mayang? Why? So, kenapa?
1: Sebab tu I takut nak keluar seorang sekarang. I make sure akan ada orang teman I.
0: Main-main.
1: Suka-suka. Tu I macam sedih sangat. Even banyak orang tag I dekat video I ni, kalau orang main, orang tag apa, I suka tengok. Saya suka tengok.
0: Faham.
1: Dia tag apa. So I buka. Lepas tu dia kata, Jia, cuba I ada lagu baru untuk you, nak bagi you dengar. Cuba. So cuba you buka volume. So I buka volume lagu tu, I terus tercampak and I shaking. I sudah macam, dia akan dantuk I laju gila.
0: So macam, dahsyatnya netizen sekarang ni.
1: And then ada macam orang yang bila nampak I, I macam I suka kids. Macam I suka lah main-main kan. So macam I sedih bila, hey, jangan main tu, budak hantu. So macam
0: that parents cakap macam tu.
1: So macam
0: budak hantu dia.
1: Tak, budak hantu nanti kang suruh dia buat apa-apa dekat anak tu kan. So macam ouch. Itu je lah yang tak best. Saksikan video penuh

0: pop culture. Si Razali, guys.
1: Okay, so dia start, we ingat lagi. Masa nak buat dia punya audition tu, geng-geng tu semua cakap, okay, macam ni, macam ni, macam ni, kau nak try tak? Jadi depan kamera. Jadi ringkau yang macam sekarang ni kan, yang seramba ni kan, kau try. Aku cakap, uish, tak tahu weh, aku tak ada. Sebab tak ada, masa tu tak ada idola
0: mindset hosting nak ke depan tu. Okay.
1: Tak ada idola hosting yang macam, nak jadi macam ni, macam ni kan. Sebab bagi aku rasa kena ada someone yang untuk tunjuk apa yang macam dream tu, macam why kita nak kejar something tu kan.
0: Okay.
1: Lepas tu baru macam kita rasa macam bila dah jadi traveler tu, baru kita rasa macam okay, rupanya ni ada satu peluang untuk bagi aku kejar impian tu, aku untuk tengok dunia.
0: Okay.
1: Kerja untuk tengok dunia. So lepas pada audition tu, ingat lagi pergi kat Bangsa, diorang audition cakap tak apa, kau jalan je, cakap welcome to Bangsa apa semua ni, Telawi.
0: Ni audition lah ni?
1: Ni audition ni.
0: Oh tapi dah
1: dekat Bangsa.
0: Dekat Bangsa lah.
1: Dia cakap pilih makan kat Pelita ke mana kat bawah tu kan, tak ingat. Masuk mama.
0: Masuk.
1: Order makan. Okay, komen.
0: Kamera semua follower ni.
1: Ikut ni. Okay. Tapi aku rasa hancur gila lah masa tu kan. Aku rasa makan. Hancur lah.
0: Okay.
1: Lepas tu Michael pun cakap, dia ni okay tapi suara dia kelakar. Lepas tu antara yang fight tu, masa tu Edwin lah cakap, tak apa, biar itu signature dia apa semua. And alas, dapat lah buat Destinasi Bajet.
0: Baik.
1: Bermula lah perjalanan
0: bermula,
1: dia.
0: Bermula Ya. Weh, menarik lah cerita ni. Which is kita tahu Chi punya pertumbuhan lah daripada bawah sampai hujung. Akhirnya berada di ini kira first depan kamera adalah Destinasi Bajet lah.
1: Ya.
0: First yang betul. Yang tadi tu
1: memang first son. Sampai gaji pun memang nampak sangat, memang first.
0: Okay.
1: Gaji satu per app pun memang itu yang first lah tu kan.
0: Okay.
1: And then baju pun besar, kena marah lagi. Masuk dalam masa tu belajar hosting pula lah. Okay. Dah belajar kat belakang. Yang ajar hosting yang memang membentuk Chi sebagai pengacara, tak dapat dinafikan antara orangnya adalah Michael Simon, Edwin dan juga Alec. Alec ni semua ni, ni tiga orang ni yang bekerja sama masa awal-awal dulu, mereka yang membentuk apa yang kena jadi sebagai host.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: pop culture Jo the Padang guys.
1: Kau rasa kan nak tahu kau punya point of view music dekat Malaysia. Cuba kau cerita pada zaman mula-mula kau buat band, apa difference antara, you know, metalcore sekarang dengan metalcore dulu zaman kau nak form the band tu?
2: Masa mula-mula dulu, scene terpaling aktif lah, screamo, metalcore, hardcore dengan indie. Dan tu memang peak lah, peak indie lah, peak indie dengan metalcore lah. Aku rasa sekarang pun tak ada beza jugalah. Just innovation, band sekarang lagi innovate lah. Dari dulu kalau dulu macam kita orang pick satu band ni, band US international, kita orang macam try ikut lah. Tapi jangan tak try ikut satu patut lah. Kita try buat style sendiri lah. So tapi sekarang ni band banyak innovate lah. Lagi-lagi macam contohnya SOG kan, diorang mix apa metalcore dengan seruling Melayu punya Satara, irama macam tu kan. Jadi power tu diorang tu.
1: Okay.
2: Syarat kat diorang lah.
1: Okay. Alright. So mungkin kau boleh cerita sikit, kita pergi kepada The Padang punya, you know, berita terbaru ke yang kau boleh sharekan. Sebab aku tengok bila sejak kau muncul, banyak orang macam,
2: yelah,
1: come back kan The Padang.
2: Kadang-kadang macam kesian kan diorang ya. Macam mana jawab diorang.
1: Eksklusif buat kan. Macam mana The Padang?
2: Last kita orang play masa rock 2 lah. 2022. Dan tu rasanya macam memang betul-betul nak come back. Lepas tu show tu, lepas show rock 2 tu macam tak tahu apa jadi. Semua diam kan. But basis korang, kita orang tu dari London. Duduk London. So macam susah sikit lah kalau nak practice apa kan. Tu kita hari kita orang busy dengan dia punya business. Yang seorang tu jadi doktor ke apa. Yang Apple main bola. Okay. So masing-masing ada hal tuju masing-masing lah. So kita orang pun macam tak adalah nak apa pressure masing-masing. Jom lah come back. Sebab kita orang faham kan, masing-masing ada hal sendiri kan. So kita orang respect itu lah. Mungkin tunggu the right time kot. Macam bila kita tiba ada apa spark, ada yang nak kena ignite tu lah. Baru mungkin tu lah kita come back lah, insyaAllah.
3: Saksikan video penuh

0: Rakita Gigbot Drop.
1: North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial kita.

0: Alchah. Hari ini kita bersama dengan Afri Aris, General Manager untuk Surah Record.
1: Assalamualaikum semua.
0: Pendapat awak mengenai music dan AI. Macam mana? Apa you punya stand lah on that benda?
1: Saya punya stand on AI generated music ni.
0: Mm-mm.
1: Pada saya, dia bukan satu masalah besar.
0: Okay.
1: Dia hanyalah tool.
0: Okay.
1: Kita sebagai pengguna,
0: mm-mm,
1: kita harus bijak menggunakan dia.
0: Okay.
1: Maksudnya, memanipulasikan dia.
0: Mm-hmm.
1: Bukan menjadikan dia kita punya tuan lah.
0: Okay.
1: Contoh, bila saya cakap macam ni,
0: mm,
1: bukan bermaksud saya tidak bermain software tu.
0: Okay.
1: Kita boleh sebut ke nama software?
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Okay. Saya juga adalah pengguna Suno.
0: Okay.
1: So,
0: mm-mm,
1: saya gunakan Suno ni,
0: mm-mm,
1: hanyalah untuk menjadi saya punya music arranger saja.
0: Okay.
1: Bukan menjadi saya punya composer atau saya punya lyricist.
0: Oh.
1: Tidak.
0: Okay.
1: So, maksudnya, bila kita, contoh kita dalam studio, kita writing dengan artis,
0: mm-mm,
1: dengan penulis lagu, penulis lirik, kita,
0: mm-mm,
1: writing, kita ada draft kan?
0: Mm-mm.
1: Kalau dulu punya style,
0: mm-mm,
1: tak ada dulu sangat. Bawa umur apa?
0: Saya dalam 30-an lah.
1: 30-an.
0: Mm-mm.
1: Okay. Rasanya dalam masa Bob membesar, bawa-bawa main music kan.
0: Mm-mm.
1: Di zaman itu,
0: mm-mm,
1: kita ada arranger manusia, betul?
0: Ya, yeah, betul.
1: So, okay, contoh. Siap Bob. Bob, aku ada lagu ni. Aku boleh tolong buat tak?
0: Buat.
1: Mm-mm. Sebab contoh, saya tak tahu buat music lah, kata. Saya hanya tahu buat melodi dengan lirik je.
0: Okay.
1: So, Bob buat satu version.
0: Mm-mm.
1: Dia cakap, Bob, kau ada version lain lah yang sedap sikit.
0: Okay.
1: Tapi bila sedap tu, saya tak tahu nak cakap on technical term.
0: Okay.
1: So, Bob try. Okay. Version yang kedua yang konon Afri rasa sedap.
0: Okay.
1: Dia ada dua.
0: Okay.
1: Dari satu ke dua, mungkin kita ambil masa 2 hari lah, kata.
0: 2 hari, okay.
1: So, tak edit kat. Contohlah kita jalan sampai ke version yang ke-10.
0: Mm-mm.
1: Dia dah ambil masa 20 hari.
0: 20 hari.
1: Okay. Dah lock, baru kita masuk production.
0: Okay.
1: Record, gedebuk-gedebuk, mix, master, gedebuk-gedebuk. Sebulan lah, kata.
0: Sebulan lah, okay.
1: 10 version,
0: mm-mm,
1: manusia buat.
0: Okay.
1: Dalam masa 20 hari tadi,
0: okay,
1: kan.
0: Aha.
1: Kalau kita pakai Suno,
0: aha,
1: kita dapat berapa hari?
0: Mungkin dalam masa sehari.
1: And itulah penggunaan dia.
0: Jimat lah.
1: Jimat. Tapi janganlah kita prom Suno tu. Okay, aku nak apa, lagu cinta-cinta apa. Begini. Okay, lepas tu prom, oh, key dia A minor. Progression dia begini. Rap dia buat.
0: Mm-mm.
1: Kan? Kalau dia buat music saja, tapi dia bagi dengan melodi sekali semua.
0: Okay.
1: Okay, di situ, di manakah kita ni,
0: mm-mm,
1: manusia?
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti. Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Kita mix in genre yang semua tahu tapi off.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joda Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
3: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
5: Tak manis bila didengar orang lain.
6: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.

0: Rakan Muda Present Bob Culture, KJ guys.
1: Banyak belajar daripada geng-geng tu, geng-geng backpackers yang daripada Europe ni. Dia ajar macam mana nak tahan kereta orang and then tempat tinggal. Tapi masa tu memang aku bawa apa, kemah.
0: Okay.
1: Masa tu lepas tu beli stove dan sebagainya lah. So untuk kita bawa bekal kan. So aku beli, ada beras kan, aku bawa untuk wild camping lah.
0: Ini kau solo lah ni?
1: Solo.
0: Okay.
1: Yalah, masa tu kadang-kadang aku tumpang tidur rumah orang, kadang-kadang tidur tepi pantai, tepi jalan masuk sikit, kadang-kadang bomber, balai polis, temple. Kalau dekat Thailand lah, temple. Temple dia makan free bro.
0: Yelah, yelah.
1: Pagi-pagi.
0: Aku tak feeling Thailand banyak
1: kan. Oh ya, yeah. Pagi-pagi dia ada makan free, okay. Tapi jangan risau, dia veggie eh.
0: Oh.
1: Dia veggie, dia sami kan. Even masjid pun sama, kalau tempat tu community Muslim kan, tak ada masalah.
0: Pergi seorang eh?
1: Pergi seorang. Thailand, Cambodia, Vietnam, Jepun and then Korea. Dan dekat Korea lah ketika itu saya habis duit.
0: Kau solo, lepas tu kau buat kemah apa semua. Aku cakap mesti kau ada pacat kemah di mana-mana.
1: Ada. Tak pernah
0: kena
1: kacau?
0: Tak, kau tak pernah kena macam, you know, like keselamatan.
1: Pernah je kena kacau. Paling banyak kena kacau anjing kot. Tapi kalau benda-benda mistik ni, tak tahulah, mungkin dia pun tengok aku takut macam, ataupun
0: kesian.
1: Hantu setiap negara ni version dia berbeza tau. Jadi bila dekat Malaysia kita takut mungkin pontianak, pocong dan sebagainya. Tapi hantu sana tak ada pontianak, pocong kan. Mungkin vampire kalau. Kau tak ada rasa scary sangat lah. Kau just scary issue safety, keselamatan. Pernah je kena rompak tu ada. Kena curi ada dua kali, kena rompak ada dua kali. But bila dia tengok aku pada ketika itu dengan rambut panjang,
0: macam
1: pergelang, rantai, gelang kaki, seluar pendek koyak kan. Ini mamat gila, mana ni aku rompak kan. Dia memang tahu aku tak ada duit lah. Dia macam adalah kadang-kadang $100 kan, $50 ambil lah kan. Tapi safety first lah, sebab kau dekat negara orang kan. Aku pernah kena pisau dia ni.
0: Money
1: dia cakap.
0: Dekat negara mana ni?
1: Vietnam.
0: Money kau pun okay. This je ada.
1: Sebab itu first experience, jadi kau tak tahu macam mana nak react. Cuma dia datang sebab dia dua orang kan, dia motor. Dia datang, dia ambil dompet aku. Dan dia ambil duit dan dia campak dompet dia belah.
0: Kau macam
1: yelah, first experience. So, jadi you tak tahu macam mana nak react bro. Sama juga macam aku kena gempa dekat Indonesia kan. Malaysia kan mungkin ada, mungkin dekat Sabah Sarawak ada gempa, tapi di Semenanjung kan kita tak pernah merasai gegaran tu kan. Masa aku dekat Lombok tu, masa tengah tsunami tu, aku merasai gempa tu dan aku tak tahu macam mana nak react bro.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
3: Will I see you on the other side? Dah tiba masa untuk aku catch this flight.

Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Dia dari dulu daripada 1.2 mg sebenarnya. Walaupun masa tu saya belajar music by heart. Baik daripada dengar, pasal kita practice kan. Kita tak ada music theory, tak ada background, tak ada apa kan. Parents pun tak pernah macam hantar kelas piano. Tak ada formal training lah kan. So semua by ear je lah. Jadi saya telah mencipta lagu Nikotin, Girl Friday, Wet Blanket apa semua tu. Bila saya tengok balik pun macam, oh ya, kenapa macam aku boleh buat itu? Mungkin sebab masa tu pun music satu yang saya yang dengar, saya dikelilingi oleh music yang pada saya semua yang bagi secara langsung atau tak untuk saya serap lah. Dia punya style apa semua tu kan. So saya macam cedok lah. Saya cedok. Bukan saya ingat, oh nak cedok lagu ni lah. Tak. Sekarang benda dia terkeluar tau. Tengah main-main. Bila dah 3-4 tahun baru perasan, oh aku rasa aku tercedok lagu ni lah. Kan. Tapi masa tu tak ingat lah. Tak tahu apa pasal dia secara subconsciously lah kan. Sebab secara sedar dia keluar. Saya masih nak rekod gitar untuk 1.2 mg. Saya suka feedback tau. Gitar feedback. Masa tu engineer Malaysia tak biasa lagi tau. Tutup kan. Apa dia kan. Saya berkeras kan. Nak tak? Sampai dia macam, kata kau lah, kau nak buat apa, tak nak dengar cakap aku kan. Kedegilan tu untuk tak nak apa, pasal namanya dia panggil tak conform, non-conform, non-conformist lah approach towards trend ataupun towards apa yang orang suka lah, kan. Itu yang saya percaya. Kalau masa kita orang baru start lah, maknanya kalau kita orang Gen Z lah, Gen Alpha lah, mungkin kita orang main macam turnstile kot. Tapi tu lah, dulu kita tak ada rujukan di hujung jari. Mungkin dulu kita terikut Nirvana. Bukan terikut lah, macam Nirvana tu sebenarnya bagi saya lah, saya personally, selain daripada dia menjadi band yang mengubah landscape music masa tu, ialah sebab dia tunjuk saya, macam dia proof lah, macam boleh buat lagu sendiri lah. Sebelum tu orang semua tak buat lagu sendiri. Buat lah, tapi dia tak macam terangkan benda tu betul-betul. Macam memang band ni semua kadang buat lagu sendiri kan, macam Metallica semua kan. Tapi dia tak macam tak meraihkan songwriter ataupun composer tu tau. Dia runtuhkan segala establishment yang ada dalam music pop 80-an, music rock 90-an, glam rock yang clinical apa semua ni kan. Dia datang dengan kotor. So benda tu semua macam menarik untuk saya, relatable untuk saya. Saya generation saya masa tu mencari benda tu, kehausan benda tu. So bila tu yang dia connect tu kan. Saksikan video penuh sekali.

0: pop culture di sini.
1: So hari ni kita ada Faris Tapau.
0: Macam contoh kita ambil satu case, ada artis kan, dia nak perform, tiba-tiba tiket tak jual and dia terpaksa batalkan konsert itu. Kau rasa apa faktor yang menyebabkan kepada hari ni punya case berlaku sebegitu? Orang tak beli tiket. Apa masalah dia kau rasa?
2: Masalah dia beku benda ni adalah sebab keterujaan kita dengan Indonesia.
0: Okay,
2: Indonesia kalau kita lihat, diorang boleh buat event setiap satu weekend tu mungkin ada 4-5 event.
0: Betul.
2: Tapi semua event jalan. Okay. Sebab apa? Nombor satu adalah market dia sangat besar. Okay. So dia ada volume eh. Uh-huh. Volume dia besar. Bila volume kau sebesar itu, ini bermakna bahawa kau boleh jual tiket lebih murah.
0: Okay.
2: So orang boleh ada duit untuk beli.
0: Okay.
2: So dalam masa satu bulan, aku sebagai peminat muzik, peminat konsert di Indonesia, aku punya wang yang cukup untuk aku nak pergi 2-3 show pun boleh. Sebab harga tiket tu aku boleh afford.
0: Okay.
2: Tapi di Malaysia ini, di mana kalau kau nak buat gig, kau tak boleh jual tiket sama harga dengan Indonesia.
0: Betul.
2: Indonesia dia buat festival yang ada dekat 100 artis.
0: Betul.
2: Tapi harga tiket dia sama macam festival kita. Mungkin lagi murah daripada festival kita. Sebenarnya lagi murah, kebanyakan lagi murah. Dekat Malaysia kita tak boleh buat benda yang sama. Jadi bila orang dah sampai satu tahap, wah ni setiap satu bulan ni ada gig-gig besar segala benda ni. Nombor satu adalah orang dah tak ada duit.
0: Betul?
2: Untuk spend untuk tengok banyak show. Nombor dua adalah dia dah tak rasa rindu dah. Bila kau dah makan, kau dah tengok makanan, kau dah tak rigau dah. Sama macam kau dah pergi show A, B, C, D. So bila kau dah tengok A, B, C, D, kau dah macam tak apalah kalau aku miss show ni pun
0: akan ada
2: punya ganti.
3: Saksikan video penuh

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop.
0: North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.
2: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.

0: pop culture. Adam John, tentang dunia-dunia collecting item.
1: Kebanyakannya yang ada sign. Sekali aku ternampak ni, aku tak tahu ni apa. Aku tak tahu ni apa, tapi aku nampak dia tulis $10.
0: Okay.
1: 10 Brunei dollar lah, ringgit Brunei lah. Okay. Kan? RM10 Brunei, duit kita baru dalam RM30 ke RM40
0: okay.
1: Duit kita eh. Sekali aku tengok, apa benda ni kan aku buka. Aku buka, kat dalam ni ada ni. Yang ni dia graded jugalah. Dia sama macam aku explain pasal CGC tadi.
0: Okay.
1: Tapi yang ni dia dari syarikat yang bernama Leaf.
0: Okay.
1: Leaf ni dia fokus kepada benda-benda signature daripada ahli sukan. Aku tanya dia, ni signature siapa? Aku tak tahu.
0: Okay.
1: Aku tanya seller tu lah. Dia cakap ini adalah signature referee yang jaga match Muhammad Ali versus Joe Frazier.
0: Okay.
1: Aku cakap, ha? ni signature referee tu. Yes. Signature referee tu.
0: Okay.
1: So aku cakap, you are selling this? Yes. Lepas tu aku check balik harga. Betul ke harga ni ke?

0: e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang, Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah Sukar adalah kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
0: Rakita.my.

0: Inilah frekuensi RAM Radio Anam Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.
1: Jiwa kacau trafik petang, tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.

0: My Sukan Corner. Okay, Kalish. Setakat yang saya boleh faham adalah bila kita pergi tempat orang, kita tengok orang yang origin kat situ memang apa adanya. Kita dengan kasut paling latest, seluar paling... kan? So, okay. Yeah. Sambungan cerita tu.
1: Okay. Okay. Lupa lah. Sebelum kami diperkenalkan. Sebab kita ada barisan pesa yang jaga kita. Kita orang 10 orang. Ada 15 pesa jaga kita. Sebab dia memang design kan so that kita boleh run bersama pesa lah. So, kita tahu kita punya kemampuan kan. So, head coach sebenarnya cakap jangan terlampau kesian kepada mereka. Tetapi, dia cakap. Tapi, macam saya letakkan diri saya sebagai kesian, terlampau kesian ataupun kita nak macam, oh dia menipu ke tak apa. Bagi saya tak kisah sebab kita boleh nilai secara menyeluruh sebenarnya kan. Kalau dia hidup mewah dan dia buat kesian, kita geram juga kan. Kita tahu cara dia kan. So sebelum cerita pada kasut tu, saya ingat hari kedua kita orang masih lagi climatization punya sesi sebenarnya. So waktu tu sangat sejuk sebab kita masuk ke dalam forest, kita masuk dalam hutan. So saya pakai glove dengan saya pakai hand compression lah kan. So pacer saya ketika dia dulu follow saya sebab bila dekat hutan ni kita punya grup berpecah. So mungkin fast runners dia dah tarik ke lain sebab kita fast runner of course akan dapat lebih mileage. So dia kena pusing kan. So dia berpecah. Ketika tu saya ingat Haziq Hamzah, Afiq Sani, saya dengan Kamil seorang lagi, empat. Nampak saya full Haziq Hamzah. So waktu tu saya dah tak boleh nak tarik balik, tak boleh nak break sebab belakang dah tak ada orang, dia orang dah berpecah kan. So terpaksa keep up. Lepas tu last sekali split kepada dua, tinggal saya dengan pacer. So tinggal saya dengan pacer belakang, pacer tu tanya saya pakai glove kan, dia tanya saya ada lebih ke tak. Dia tak pakai glove dan dia pakai long sleeve saja. Keadaan sangat sejuk, saya rasa single digit ketika tu. Saya ingat kan dia kebal.
0: Sebab ingat kan dia dah biasa.
1: Dia biasa kan. So saya macam okay, saya pakai lah, still saya pakai sampai habis kan. So rasa saya tengah sekesan. Saya rasa macam weh, kita datang dengan full gear ni kan.
0: Diorang sebegitu je.
1: Diorang sebegitu je kan. Tapi nak dijadikan cerita, pacer tu hari sebelumnya dia tak ada kan. So saya simpan glove tu. Hari last sebab dia tak ada juga, saya kirim kat kawan dia. So bila saya balik tu, kawan dia snap hantar kat Instagram saya, dia dah bagi kan. So rasa sampailah, happy. Rasa happy kan. So nak cerita pasal kedaifan lah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Rakita.my.
1: Okay, hi, assalamualaikum. Nama aku Mio. Band yang nak keluar tour abroad, dekat overseas ke apa, bagi aku kita kena make sure that be prepared lah. Dari segi package of the band itself, kau kena percaya dengan barang kau. Kalau kita tak percaya dengan barang sendiri, macam mana kita nak jual ke orang? So selagi kita rasa band tu tak tight, make sure practice, make sure your craft tu kau dah master dah. So when you go out there, main dekat Jepun ke, Mongolia ke, dekat Singapore ke, Indonesia ke, kau dah confident dah yang kau boleh deliver. Stage presence kau pun dah hebat. Untuk be able to do that is kau kena main banyak show lah di Malaysia. Kau kena rajin create your own opportunity. As a band, kita tak boleh tunggu opportunity tu datang. Bagi aku, kena always find ways untuk make sure that kau boleh showcase your music lah. And by practicing it, kau kena try and error. Kau kena berani untuk gagal. Sebelum kau keluar tu, kau kena ready. Lepas tu kat sana, kau boleh belajar juga macam mana culture, music scene di luar sana. Boleh start buat networking. Untuk tahu bila kau dah ready ke tak untuk tour ni adalah bila kau dah rasa macam, okay, kau akan sampai benda tu. Kau tahu macam, aku rasa kita dah ready lah untuk tour overseas ni kan. Cuma sekarang ni, we are lacking of that platform lah untuk push kita keluar sana. Sebab apa yang aku perasan Malaysia ni, kita lacking of the music export. Kita banyak terima band-band dari luar untuk perform di Malaysia, tapi daripada belah mainstream pun dia kurang music export tu untuk letak local music di luar sana. Paling-paling pun kalau kita borak dengan kawan-kawan dari Indonesia yang dikenal Iklim, ada kenal Search, paling baru-baru pun Datuk Siti Nurhaliza. Padahal kita banyak local bands yang memang bagi aku power.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Buka cerita. Ya, bersama dengan Dr. Azwin. Adakah subjek mental health perlu dimasukkan dalam silibus sekolah untuk sekarang ni?
1: Okay, saya sangat-sangat setuju lah sebenarnya jika kita dapat masukkan mental health punya topik dekat sekolah-sekolah kita, tapi tidaklah terlalu mendalam. Okay. Lebih kepada macam mana murid-murid nak ada pengurusan stres dan emosi apabila menjalankan pelajaran lah di sekolah. Jadinya saya sangat-sangat setuju kalau student boleh belajar sains, matematik ke, sejarah ke. Jadi pengurusan emosi pun something yang penting juga untuk mereka tahulah. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok kes-kes jenayah dekat sekolah, macam kes buli, pukul, tu semuanya disebabkan oleh mental health issue yang tak berapa nak stabil sangat tu. Jadi penting juga sebenarnya. Macam stres pun memang diperlukan. Di kalangan student pun memang sangat-sangat diperlukan untuk
0: selagi kita kata
1: di kalangan student kita perlukan stres dalam kehidupan kita. Jadinya bila kita mengalami sesuatu stres tu, contohlah stres yang sama berlaku lagi pada masa akan datang, kita dah tahu dah macam mana kita nak mengendalikannya, membuatkan lebih kita lebih bersemangat, lebih baik pada masa akan datang. Seawal sekolah rendah lagi kita kena dedahkan student-student ini dengan
0: sekolah
1: stres
0: rendah.
1: Kita kata macam tu. Dan mereka pun kena belajar juga pengurusan emosi, pengurusan stres. Penting sebenarnya.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Rakita.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira dan Rakita nak ingatkan ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah suka darah kita,
2: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Lagu Dope Tolak Gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

Inilah frekuensi RAM Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti. I live

0: yes, aku straight up cakap yeah. No.
1: Spending head untuk laku dan fubar. Untuk sumber lagi, another cover star. Letak perang, saat dalam bar. Lupakan kau macam tengah pamitan. Monkey business, man. Album aku trap. Pergi stadium pusing parah. Where have you? I wish you were. Pukul mata helang. Aku kena

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

untuk menentang pada. Biar semuanya tidak bergerak, biar semuanya tidak berubah. Seperti air sungai, seperti gumpalan awan menutupi bulan, supaya cinta tetap abadi. Tak berdayakah kau?

0: dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta. Jadi biar

0: Inilah frekuensi RAM Radio Anam Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.
1: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
2: Jom layan
1: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV on air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa dua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
6: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: apa yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi Rara kita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jatuh.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Sob man bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: babi.
1: Rakita 107.9.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring Your Playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
2: Hati benda-benda bar keluar KL. Jiwa kacau tak ada Rakita. Chill.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.

0: Inilah frekuensi RAM Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti. Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe Depadans dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu.

0: masa depan semua.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
2: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: pop culture.
1: Ini dia Kushabik.
0: Mencabar tak dunia wartawan hari ini?
2: Dia paling mencabar ialah kau tak boleh buat duit sangat.
0: Oh,
2: kau tak mewah macam dulu.
0: Maknanya wartawan dulu mewah?
2: Aku rasa mewah. Aku dengar dulu ada editor-editor aku yang pergi cover Olympic dekat Brazil.
0: Oh.
2: Bawa balik duit 5 angka sebab allowance.
0: Oh, huh?
2: Setiap kali kau keluar, kau akan dapat allowance berdasarkan jarak perjalanan kau dari Malaysia tu. Makin jauh, makin banyak. Sekarang tak ada dah benda tu. Kalau kau dapat, kalau kau ikut menteri ke apa, fully sponsor, company memang tak payah apa-apa dah. Bukanlah nak kemewahan tu sangat. Okay. Tapi maksud aku, bukan kerjaya yang boleh membuatkan kau hidup selesa lah, wartawan ni. Kecuali kalau kau pandai cari job-job luar gunakan connection yang ada, itu kau boleh lah. Sebab media dah tak buat duit lah sekarang. Kita sangat bergantung dengan iklan media ni. Kalau print paper tu, kos print tu lagi mahal daripada harga jual.
0: RM2.
2: Kita jual RM2 macam tu kan. Kos print lagi mahal.
0: Kos nak mengasih kos khabar tu lagi mahal
2: daripada
0: jual.
2: Kos printing tu lah. Kita dapat duit daripada iklan yang kat dalam tu. Bila orang ambil iklan, nah itu harga dia agak tinggi lah untuk untuk print paper. Untuk online, orang-orang selalu cakap surat khabar print ni dah tak relevan, so kita perlu beralih pada online. Online tak buat iklan sebesar print. Apa branded content, native ad semua tu tak banyak income dia. Situ kebanyakan portal yang operate fully online, staff dia takkan sebanyak staff print. Untuk grafik saja dah banyak kurang lah. Kita orang grafik perlukan ramai. Sebab setiap page tu kau kena buat layout semua kan. Untuk online tak payah. Kau dah siap-siap dah kat dalam tu kan. Makin susah dekat situ lah. Dari segi kerja aku rasa still okay lagi. Tapi dari segi kau nak pertahankan company tu, every year kau akan dengar syarikat media buat VSS. Setiap tahun. Bukan utusan saja. Utusan dulu orang selalu cakap lah yang utusan ni masa sebelum tutup kan. Utusan buat VSS terus kutuk cakap utusan dah memang tak bagus. Dia tak tahu media prima pun VSS. Awan ni pun VSS. Even portal biasa pun aku dengar. Portal yang staff dia, staff editorial dia 50 orang macam tu je. Buat VSS juga tahun ni. So, kesukaran dia kat situ lah. Sebab tu utusan cuba untuk perkenalkan culture baru dalam kewartawanan ni. Bila dia orang lock semua artikel dan perlu subscription. Benda tu kita orang cuba nak perkenalkan budaya tu dekat Malaysia sekarang. Yang news yang kau baca tu dihasilkan dengan kos. So sepatutnya news tu dibayar.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Oh, sebenarnya simple ya, dia kena terus berkarya dan menggunakan, kalau dia menang lah contoh kan, dia menang ataupun dia mendapat platform ni sebab ramai orang akan tengok, ramai orang akan follow, dia kena gunakan saat-saat Ali punya exposure ni untuk dia write apa yang boleh lah untuk apa, publicity, untuk kembangkan lagi dia punya apa, dia punya art tu lah. Okay, untuk finalist Ali, saya harap sebaik mana lagu yang telah dirakam dan diproduce itu, kita nak tengok sebaik itulah apa performance pada malam tu nanti. Kita nak tengok dia betul-betul adalah seorang performer juga selain hanya membuat lagu yang bagus. So dah tentu sekali lah performance yang best tu seiring dengan production dia tu akan lebih membuka mata semua orang yang dia adalah seorang pemuzik dan penulis yang bagus lah. Kepada pemuzik semua, jangan lupa banyakkan orang kata apa, mendengar banyak lagu lah. So to improve dalam dunia dunia producing ni, nak buat lagu ni sebenarnya kena dengar banyak lagu. So bila kita ada banyak lagu yang kita dengar, vocab kita lagi elok lah. So bila kita vocab music kita tu bagus, kita boleh lah jadi apa orang kata, versatile lah untuk produce lagu.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: tapi awek kau selat. Dan aku lat talilit, aha. Aku lat talilit, aha. Aku lat talilit. Kalau aku nakal, marilah cubit.
1: Aku say, aku say, aku bomb, aku bomb.

0: three, don't stop this track. Aku lari tak ada siapa boleh block. Dari bawah sekarang sudah tip top. Sebut nama kumbang perebut nak chop.
1: Okay, jap.
0: Masih open mind walau sarung baju kurung. Baris kasih berapi sampai naga jadi burung. Walau bunga melayu, aku selalu mekar. Dompet nipis selalu asal mereka nak tebal.
2: Wow, aku lah talile, uh-huh. Aku lah talile, uh-huh. Aku lah talile. Kalau aku nakal, marilah cubit.
3: Aku say, aku say, aku bomb, aku bomb. Aku lah talile, uh-huh.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bila nampak Langkah Suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah Suka Darah Kita
1: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun-susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
7: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.

0: jiwa dia macam aku Ripper, huh? Shorty ada goals, even hati keeper, kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai filter speakerphone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend decade untuk lakukan for back. Untuk sembah lagi.

0: pop culture di sini guys. DJ jemput dengar. Eh, nak tanya juga, sos kau dapat keset, kau ada pergi menyelam ke?
1: Okay, aku semestinya takkan gatekeep lah.
0: Okay.
1: Aku akan cerita kat mana semua aku dapat.
0: Okay.
1: Pertama sekali, yang paling mudah adalah Carousel, kau search je keset.
0: Okay.
1: Kedua adalah Facebook, Marketplace, search je keset. Dan yang paling penting, kalau korang rajin, korang pergi MCOP Mall setiap hari Sabtu dan Ahad, akan ada banyak penjual-penjual keset. Dan pergi record store seperti Teenage Shade.
0: Okay.
1: Sputnik, kita ada Small My dekat MCOP Mall.
0: Okay.
1: Dan banyaklah di sekitar satu Malaysia, ada banyak record store. Cari saja dekat mana-mana, semestinya diorang akan ada jual kaset lah. Paling senang untuk dapatkan album pilihan korang adalah melalui online lah.
0: Online.
1: So korang search je album tu, artis tu. Lepas tu contohlah, kita bagi trik sikit lah kan. Sheila Majid kaset.
0: Okay.
1: Akan keluar lah album-album yang available. Contoh kalau nak specific title mungkin agak susah, tapi kalau kita search artis tu sendiri lebih senang lah. Dan masuk ke dalam grup-grup community kaset lah, seperti apa, koleksi apa, pengumpul kaset macam tu lah, pengumpul kaset Malaysia apa semua, akan lebih mudah untuk korang collect dan membeli lah di situ. Semestinya mudah je.
0: Mudah je.
2: Saksikan video penuh sekarang.

korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.